Mendukung 592.3 Bersa FM Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat pagi. Dan Kevin, temen kamu kembali ya di Joget in the Morning. Di pagi harinya yang cerah ini, Samudah, tapi dingin juga sih. Cerah sih cerah, cuman rasanya dingin banget nih Samudah. Enaknya tuh minum yang hangat-hangat gak sih? Kalau ada bajigur kayaknya enak. Tapi kayaknya udah jarang banget ya liat bajigur. By the way, jangan lupa buat sarapan ya Samudah. Pagi harinya tuh dipakai buat sarapan, buat jogging juga, buat lari Samudah. Dan Kevin, temen kamu dengan lagu-lagu mood buster nih ya. Buat kamu juga yang berangkat kerja sekarang atau berangkat sekolah, hati-hati nih di jalannya ya. Semangat terus buat hari ini. Dan Samudah, Kevin mau kasih informasi buat kamu yang lagi cari HP baru nih. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa juga. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga ya. Semasa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Semasa juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi Semasa Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun 6 Kota Sukabumi atau cabang Semasa Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone, Instagram, dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simastel.

Looking only one 92.3 BS FM Sukabumi 91 Hits Music Station. Dan semoga kamu masih Kevin temenin di pagi harinya di Jogja in the Morning. Dan semoga kemarin ada kejadian ya di tol Panungkuda, semoga tepatnya di exit tol ya. Jadi ada kehilangan kendali dari mobil Toyota bernama polisi F1292 Visi. Itu dia menyeruduk seorang pedagang tahu dan itu menghantam pembatas jalan Samudra di ruas jalan Nasional Sukabumi Bogor ya, di kawasan Eksitol Parungkuda, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Samudra. Dan ini kejadiannya tuh merupakan benturan keras juga yang membuat bagian depan kendaraan minibus ini tuh rusak parah. Dan insiden itu sempat memicu kemacetan arus lalu lintas di jalur penghubung Sukabumi Bogor selama proses penanganan berlangsung. Dan di sini ada salah seorang saksi mata ya, Fahmi berusia 24 tahun nih Samuda, yang dikutip dari laman Radar Sukabumi itu menuturkan peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba aja. Mobil oleng saat melintas di sekitaran area keluar tol Samuda, aja tiba-tiba aja mobil itu ya oleng. Makanya kenapa bisa sampai nabrak tukang tahu asongan dan juga ini median nih Samuda. Dan juga seorang pedagang tahu asongan yang berjualan di sekitar exit tol itu nggak sempat menghindar ya, korban terpental setelah tertabrak bodi mobil. Kasiannya tuh ya nggak sempat menghindar tapi malah kecelakaan nih Samuda. Dan selain pedagang yang mengalami luka serius, pengemudi serta penumpang Toyota juga yang dikabarkan menderita luka-luka. Petugas kepolisian bersama warga segera mengamankan lokasi kejadian Insamuda di saat kejadian berlangsung. Dan yang mana Insamuda ngomongin soal kecelakaan di jalan, ya resikonya tuh kalaupun kitanya udah bener, kadang kita ketabrak ya kan. Kayak pedagang asongan aja resikonya ada, dia lagi jualan ya tiba-tiba ketabrak. Makanya harus selalu hati-hati saat berkendara Insamuda. Kalau sekiranya kita ngantuk, jangan sampai memaksakan diri, karena khawatirnya kita microslip dan itu bisa berbahaya buat keselamatan kita saat di jalan nih Samuda. Bisa terjadi kecelakaan seperti ini yang tak terhindarkan nih Samuda, apalagi kalau misalkan harus harus ada korban jiwa di sana nih Samuda. Dan ini yang ngerinya ya. Makanya kalau sekiranya remnya udah mulai enggak enaknya, ayo dicek juga bannya yang udah mulai slip, udah mulai gundul, segera diganti Samuda. Pokoknya udah mulai ngerasa enggak enak harus segera diganti. Terus lagi kalau udah mulai ngantuk saat berkendara, itu beneran harus istirahat dulu Samuda. Khawatirnya kamu microslip dan ini bisa berbahaya. Apalagi kalau misalkan kendaraan yang lagi padat-padatnya, takutnya juga kecelakaan beruntun juga di sini. Okay, dan Samuda kamu masih Kevin temenin di pagi harinya. By the way, Kevin bakalan cut lagi dengan beberapa track buat kamu, jangan kemana-mana ya. So, stay tuned.

Minuku yang only one, 92.3 MBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan sama kamu masih Kevin temenin di pagi harinya di Joget in the Morning. Dan sekarang udah jam 7 lewat 53 menit ya. Dan kali ini Kevin bakalan spill Insamuda untuk informasi perakhiran cuaca. Dan ini tuh dari laman BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang merilis perakhiran cuaca untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya pada hari Selasa ini, Insamuda, di tanggal 9 Juni ya. Dan overall itu cuaca di Jawa Barat akan didominasi kondisi cerah, berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan hingga lebat di sejumlah daerah. Ya, untuk rinciannya itu dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang nanti cerah berawan ya, hingga berawan, dan berpotensi hujan ringan hingga sedang menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan juga Kabupaten Garut ya, yang semuda. Dan untuk siang dan sore harinya nih, dari jam 1 sampai jam 7 malam itu berpotensi hujan ringan nih, ternyata ada hujan yang semudah hingga sedang juga di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Ngomongin soal Bogor, kayaknya Bogor mah emang sejam hujan sejam panas ya sih. Dan malam harinya juga nanti dilanjut dari jam 7 malam sampai jam 1 pagi dini hari, samuda itu cerah berawan hingga berawan ya, berpotensi hujan hingga ringan juga sedang di sebagian wilayah di Jawa Barat. Dan untuk suhu udaranya sama di sekitaran 18 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udaranya itu di 50 sampai 95%. Untuk angin timur tenggaranya itu samuda 40 km per jam ya. Dan waspada juga potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang pada skala lokal antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, dan juga Kabupaten dan Kota Sukabumi. Oke, samuda, dan informasi ini tuh dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tapi kalau ngomongin soal cuaca, itu kadang berubah-ubah, samuda. Karena ini kan BMKG tuh ngerilis perakiraan. Jadi kadang bisa terjadi, bisa enggak. Cuman memang biasanya itu tuh udah ada datanya, udah di-reset. Jadi change buat terjadinya tuh besar. Tapi kalau kamu keluar rumah kayaknya tetap bawa payung atau jas hujannya ya, karena khawatirnya hujan, dan kamu udah punya amunisi anti hujannya nih. Dan jaga imun juga ya, sama udah doping sama vitamin C, karena sekarang cuaca kayaknya udah mulai peralihan. Jadi harus kuat juga ya, sama udah buat menghadapi aktivitas hariannya. Dan kamu juga harus kuat menghadapi kenyataan bahwa kamu masih sendirian.

Never know how a girl thinks.

biasa film suka. Di sini masih Kevin temenin ya. Cek. Suaranya over enggak sih? Kevin masih temenin kamu di pagi harinya di Joget in the Morning, dan yang mana yang Samuda Kevin bakalan bacain say hi-nya kamu di pagi hari ini. Samuda terpantau udah ada yang say hi. Kita mulai dari fanpage dulu kali ya. Ada dari Tumium Virgo hadir nih dari Medan. Wah, Medan nih udah bangun pagi-pagi. Bang Tumium, Abah Faisal, selamat pangan juga dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Kevin, salam sehat, lancarkan rezekinya, sukses selalu dan dalam beraktivitasnya. Terima kasih. Karubia Zakaria juga good morning. Morning Kak Socha juga Banjarnegara Jawa Tengah hadir nih di jogging Kang Kevin. Salamnya buat Asep Saipudin, Ahmad Hudori, Josinaga, PI Bebas, Eli, Lasmi, Iva dan juga yang lainnya. Terus ada Kak Itnai juga dari Gunung Cupu, Sendang Kasih Camis hadir. Makasih Bang Kevin, sehat selalu dan makin sukses. Terima kasih Kak Itnai. Eli Agustin juga selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Kevin. Pekalongan Sukodono hadir nih. Sukodono Sidoarjo. Ada Ajis Kesuma juga yang katanya dari Glugu Rimbun, Kampung Krekel, Medan, Sumatera Utara juga nih. Wah, banyak banget yang dari Medan ini. Dari Mini Capricorn Mini juga selamat pagi. Aku dari Medan hadir. Wah, Medan lagi nih. Ada Adinda juga, selamat pagi Bang Kevin. Aku dari Brebes, Jawa Tengah. Selamat pagi ya Kak Adinda nih. Dari kota ini, kota Turasin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Mas Irul, Bangkalan Madura, Jawa Timur hadir. Ada Wit Harmoko juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kevin. Aku Harmoko dari Riau, Tembila hadir. Selamat pagi menjelang siang. Kirim salamnya buat fans radio semuanya aja. Buat Kevin, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih ya. Stay dari Medan Kota juga nih, Kak Lis. Banyak banget dari Medan nih. Anwar Erna, selamat pagi dari Lubuk Linggau. Ada Fitri Haryati nih, jogging Fitri Imut dari Cikaret. Aku pengen say hi buat keluarga, sayangnya buat anakku. Paling sayangnya buat suami aku aja yang sekarang kerja di Brunei. Dan buat Kevin selamat pagi. Dan kita buka juga di Instagram, ada Aung Yanlin. Selamat pagi ya Aung Yanlin. Semangat terus buat hari ini. Ada Vanessa, Vanessence FM juga. Halo juga. Ada Haidar. Mic baru nih katanya. Oke, Samuda, dan di sini Kevin bakalan bawain informasinya dulu nih Samuda mengenai ini PJU. Tahu gak PJU Samuda? Penerangan jalan umum. Ya, ini kadang yang kita resah ya kalau malam-malam nih kita lewatin tempat gelap karena PJU-nya mati. Nah, ini PR banget gak sih Samuda? Yang kita takutin itu bukan cuma hantu doang, tapi begal juga. Ya, ini kabarnya sama dari Disub ya. Laporan PJU itu menurun dan perbaikan terus dilakukan. Ya, jadi kalau sekiranya kamu nemuin PJU mati, kamu harus lapor. Jumlah pengaduan terkait penerangan jalan umum atau PJU di Kota Sukabumi itu menunjukkan tren penurunan ya sepanjang 5 bulan pertama tahun 2026. Ya, meskipun begitu, Samuda Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Sukabumi itu mengakui belum seluruh laporan masyarakat dapat ditangani sekaligus ya karena keterbatasan sumber daya dan anggaran. Dan data Dishub juga mencatat pengadaan PJU pada Januari itu mencapai 70 laporan loh. Angka ini tuh menurun menjadi 58 laporan di bulan Februari, 42 laporan pada Maret, 40 laporan pada April, dan 36 laporan pada bulan Mei. Dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Iskandar Iftan juga menyebutkan penurunan jumlah pengaduan ini tuh menjadi indikator ya bahwa perbaikan PJU yang dilakukan secara bertahap mulai memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Kenapa menurun? Karena dibenerin. Jadinya udah mulai jarang tuh yang kegelapan lagi. Ya, meskipun begitu, Samuel Iskandar juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga apabila masih terdapat sejumlah titik PJU yang belum tertangani. Dan menurutnya seluruh pengaduan itu nggak bisa diselesaikan sekaligus juga. Jadi mereka bilang butuh waktu, harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dulu. Dan ia juga menambahkan laporan masyarakat menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan bagi petugas untuk menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan segera, terutama di ruas jalan dengan tingkat aktivitas yang tinggi. Karena emang bahaya banget kalau kita jalan nih sama udah malam-malam terus gelap dan ada lubang, wah bisa jatuh kita yang sama udah. Dan yang pasti jatuh di aspal tuh nggak seindah jatuh cinta ya. Jadi buat kamu hati-hati di jalan.

We're looking at only one 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Insan Muda nih, sekarang cuacanya lagi berubah-ubah. Insan Muda kadang bikin gak enak ke badan juga gak sih? Jangan lupa ya, doping-doping sama vitamin C. Insan Muda, kalau sakit jangan lupa kamu harus minum obat. Ngomongin soal obat, Insan Muda, ini ada informasi nih Insan Muda. Dan yang mana ini kabar baik juga buat warga Sukabumi dan sekitarnya, karena Apotek Indomedika sekarang dibuka kembali ya. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan kamu dan keluarga dengan melayani resep obat. Dan ya pastinya semuda obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya ya. Langsung aja kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin Esa atau Rumah Sakit Bunut. Dan ini buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga kamu. Dan Insan Muda sekaligus skipnya bertugas di sini undur pamit ya, karena udah mau jam 9. Di sini udah ada Abi juga yang siap menemani kamu di acara selanjutnya nih. Dan sorry tuh saya kalau ada salah-salah kata dari Kevin. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. See you next time and bye-bye.

Follow Q92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. What's good, Jalan Samuda? Good morning. Gimana kabar kamu hari ini? Boga dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Of course, sekarang di pagi hari sampai jam 11 siang, Abi yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di Indonesia satu aja. Yuk, sambil spill juga, kalau misalnya kamu ngantuk selama aktivitas, kamu biasanya minum matcha apa minum kopi, Insan Muda? Spill ya di sosmed NBS Radio. Dan juga sekalian requestin lagu Indonesia favorit kamu, okay? In the only, bareng Abi. So, Abi juga bakal live beberapa waktu ke depan di TikTok NBS Radio.

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Segera kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Web official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simastel.

Halo Insan Muda, buat kamu yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekadar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Nah, jangan salah, pilih tempat Insan Muda, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang sampai tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat Insan Muda, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

Alright, kita muda. Sekarang udah jam 9:32 ya. Dan yep, ini makin siang malah makin panas ya. Wih, menyala bangku. Kamu biasanya tim apa Insan Muda? Apakah tim maca atau tim kopi nih? Spill ya di apa namanya? Di sosmednya ataupun di live Abi boleh. Nih udah ada yang nonton juga ya di akun NBS FM. So, bantu tap-tap juga gitu kamu request boleh. Langsung gaskan aja. Biar makin menyala ya kan? Wow, makin menyala sekali seperti rupiah hari ini. Satu dolarnya sama dengan 18.168 15 rupiah Indonesia. Menyala bangku. Let's go. Terbuka mahal dong ya, tapi udahlah. Langsung aja requestan di sini ada Fitri Haryati, dia cika pengen request lagu Tulus Andai Aku Bisa, sayang spesial buat anakku dan suami ya. Dan Abi mat pagi, yo. Pagi kembali. Ini digabung ya, yang request di TikTok karena ini lebih dulu nih yang request remuk ya. Jadi ini di track kedua yang Tulus, yang pertamanya ada lagu Angie, jadi digabung sama yang di live ya. Selang-seling aja, karena di sini juga ada lagu Rempespa, terus juga ada lagu Arsy ya. Di sini ada Nuasta, amat pagi Kakak Abi dari Nurma Kota Purabaya, mau request lagunya Cintanya Aku dari Tiara Andini. Ucapannya makasih. Oke, Cintanya Aku udah Abi simpen juga ya. Soalnya ada 5 track ya kalau di gamus main TikTok. Nanti Abi abis ini mau baca yang di Instastory ya. So, sambil lagu berjalan sambil juga kamu interaksi sama Abi ya. Chit chat and chill lah.

satu untuk selamanya, one for together. Hey. Dan yang masih bareng Abi di sini Insan Muda di acara Indonesia Satu Aja. Of course sekarang udah di jam 9:55. Di bulan Juni, bulan kelahiranku, lovely. So ya, buat kamu yang masih pengen request, boleh, masih ada waktu sejam ke depan lagi. Yang mau nonton live Abi juga boleh ya. Ini banyak juga yang nonton ya. Seru-seru selagi apa namanya? Selagi lagunya berjalan, ya kan? Tapi di sini ada yang isi question box juga yang semudah saja janji Abi ya, karena Abi bakal bacain yang di Insta story. Karena Abi di question boxnya tuh ada tim matcha apa tim coffee ini. Tapi di sini kalau dilihat-lihat sih ada yang tim matcha, tapi banyaknya tim matcha ya. Wow, Insta muda di ini banyaknya matcha. Berarti ini satu kaum nih sama Abi nih. Tim nggak terlalu suka kopi. Tapi ada juga yang gak suka dua-duanya. Dari Kak Kila Raifa, gak suka dua-duanya kakak, katanya tim air putih aja. Wah, ini sehat nih. Dekes lagu Mesahiri di ujung minggu, Kak. Oke, ini digabung ya sama yang di apa namanya? Di TikTok ini, karena di sini ada yang request Samuel Cipta, Hindia, terus juga ada band The Overtones dan juga lagu Cassandra ya. Cuma ini lagu The Overtones tadi yang requestnya masih ada kah? Kita masukin dulu aja lah. Terus juga di sini ada siapa lagi nih? Dari Cheryl Regina underscore underscore tim kopi katanya mau request lagu Pesona Sederhana Reni Parulian. Oke. Pesona Sederhana aman ya. Dan udah ada beberapa track juga yang sudah. So have a nice day.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi ya di Indonesia Satu Aja. Sekarang dari jam 10 lebih 26 waktu Indonesia Barat ya. Semangat para pejuang rupiah di siang kali ini ya, yang mungkin sekarang kerja di lapangan ya, yang lagi jualan, moga laris manis ya jualannya ya. Tetap jaga kesehatan dan jaga tubuh kamu agar selalu terhidrasi, oke? Ini beneran nih, Kota Sukabumi hot di lotot ini, ya ampun. Jangan lupa pakai sunscreen juga ya. Ini ada yang request juga di TikTok ya, dari Nabila Takiyah, Cegil, terus juga Nidia Fitri, Tulus, pamit ya. Terus juga ada yang request Slime Lode tadi ya, Ikro, sama lagu Elemen. Ini lagunya udah aman ya. Cuma Nabi mau baca dulu yang di Facebook, takutnya ada yang saya hater. Nah tadi Abi belum bacain yang saya ya, sorry. Dari Abah Waisa Sampelangan, Gianyar Bali hadir Indonesia Satu Aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Kang Abi. Salam sehat bagi lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, yo, amin. Dari Soja juga Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Dari Dini Akbar juga, assalamualaikum, waalaikumsalam, morning Bang Abi, request lagunya Indah Cintaku Niki Tirta Vanessa Angel. Bentar ya, kita selang-seling aja sama yang ini ya, yang di TikTok, oke, okay. Indah Cintaku, aman ya. Ini abis menit track kedua aja, jadi selang-seling. Dari Ella Ella, selamat pagi Kak Abi, request lagunya dari Rosa Cinta Dalam Hidupku. Terima kasih. Oke, aman ya. Ini kalau ada yang gak keputar yang di-lap, sorry ya. Karena kita selang-seling saja. Ada Itnai juga, assalamualaikum salam Bang Abi, Gunung Cukus, Sindang Kasih, Ciamis hadir. Makasih, sehat selalu dan makin sukses, amin. Dari Wasaholik juga, Andiga hadir. Dari Tukiran juga Jogja Merapat hadir Medan. Dari Tumiam Virgo, dari Daniel Purba Al-Hafid, Garasi dari Fagetos katanya. Tapi Fagetos sudah masuk list kita ya, sorry. Mungkin mau yang lain boleh. Atau mau Garasi juga boleh, Abi pilihin yang Garasi aja kali ya. Ini kalau nggak keputar mohon maaf ya. Soalnya ini gabung juga sama yang di TikTok nih. Ada Yunita Yurni, good morning, morning. Thank you ya, udah say yang udah request. Kita bakal simak dulu lagu yang udah Abi simpen buat kamu. So, have a nice day.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi sekarang di jam 10.51 dan ngerasa kita sudah di penghujung acara ya. So, thank you buat kamu udah nyimak dan mohon maaf dari Abi jika ada salah-salah kata selama Abi siaran. Dan abis ini ada Haidar yang bakal temenin kamu di acara selanjutnya. So, stay tune ya. Dan tetap semangat buat yang sedang mencari rupiah ya, para pencari rupiah dan juga yang mungkin para pencari kerja juga yang belum dapat kerjaan, moga dapat kerjaan dan juga yang kuliah lancar kuliahnya dan juga yang sekolah yang rajin ya sekolahnya. Oke, jangan bolos-bolos dan Abian buat tugas di sini izin pamit dulu. See you again. Adios.

Oke, itu poin tempe FM Sukabumi number 1 hits music station. Halo yang sama udah, selamat siang dan bertemu kembali bareng Aidar yang bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan di acara MBS FYP Insan Muda. Yang pasti di sini Aidar bakal kasih informasi terupdate nih Insan Muda yang lagi viral di media sosial. So mungkin buat kamu yang gak mau ketinggalan di hari ini yang lagi viral apa sih Insan Muda, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Aidar sampai di jam 2 siangnya nanti.

Oke, yang sama udah masih berhaidar ya, yang teman kamu di siang harinya yang cerah banget ini. Yang sama udah sekarang kayaknya udah masuk di musim panas, yang sama udah, karena beberapa hari kebelakang itu sekopi panas bener gak sih, yang sama udah. Waduh. Jaga kesehatan yang sama udah dimanapun kamu berada, ini yang lagi beraktivitas dan sambil nunggu di jam makan siangnya kali ya, yang sama udah. Ya, di sini ada informasi terupdate pastinya di acara FYP For Your Page, yang pastinya ada informasi terupdate ya, yang berita hangat terviral untuk menemani kamu di jam siang insan muda. Yang dimana mungkin ini lewat ya di sosial media kamu, ini ada kisah pilu dari seorang wanita ya, yang sudah siapkan pernikahan tapi berujung jadi tamu undangan. Waduh. Sebuah kisah memilukan yang viral di media sosial yang sama terutama di TikTok ya, setelah akun ex Avera membagikan curhatan mengenai rencana pernikahannya yang kandas di tengah jalan. Waduh, ini kisah cinta yang semua orang tidak inginkan yang sangat muda ya. Nah, ironisnya nih, alih-alih membatalkan seluruh rangkaian acara yang sudah dipersiapkan hingga 55%, wanita ini justru harus berlapang dada mengubah nama pengantin perempuan di undangan menjadi nama wanita lain. Waduh, ternyata insan muda, jadi pernikahan yang emang dijalani sama si pria itu ada hasil dari si wanita ini yang sangat muda, yang dimana 55% yang sudah dipersiapkan yang sangat muda. Namun pahit ini tergambar jelas dalam salah satu tangkapan layar yang perlihatkan pesan singkat dari sang mantan kekasih yang memohon kehadirannya di hari pernikahan yang semula dijadwalkan sebagai hari bahagia mereka berdua. Aduh, bayangin deh yang sangat muda, kalau kamu dia udah mempersiapkan yang dimana pernikahan tapi ya pasangan kamu mah nikah sama orang lain. Jadi gini yang sama udah ya, dikatakan oleh AX Era, yang dimana ini akun TikToknya ya. Jadi aku dan dia sudah merencanakan pernikahan di tanggal yang dia laksanakan pernikahan juga kemarin. Tapi setelah hamin 1 bulan kami 1 bulan kami lagi menikah, dia selingkuh. Waduh, selingkuh nih sama muda ya. Dan sampai aku tahu ketika 3 minggu lagi kami menikah. Jadi mau gak mau dia harus bertanggung jawab kepada perempuan itu. Jadi aku mengalah. Tulisan keterangan dari TikTok Asera insan muda. Waduh. Nah, dalam unggahan yang menyayat hati netizen tersebut, insan muda, pemilik akun menceritakan bahwa perselingkuhan itu terungkap hanya 3 minggu sebelum hari pernikahan mereka digelar. Insan muda, pasangan ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang melangkah terlalu jauh dengan wanita lain yang sama muda. Jadi ia memilih untuk mengalah, untuk menyerahkan seluruh persiapan pernikahan mulai dari dekorasi, catering, MUA yang selama ini diurusnya sendiri. Yang sama muda, jahat bener tuh cowok. Nah, suasana pilu ini yang sama sekaligus keterangan ketegaran hati wanita ini semakin terasa saat ia benar-benar menghadiri pesta pernikahan tersebut, di mana ibunda dari mantan pacarnya memeluknya erat sambil menangis memohon minta maaf yang sama muda. Sebuah realitas pahit yang kontras dengan janji manis dari masa lalu. Waduh, jangan sampai deh ini terjadi di kehidupan kamu insan muda.

Halloween semuda buat kamu yang lagi cari handphone baru. Tenang, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana murtek mengutur tambah bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, serius handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang sangat ramah. Segera kunjungi si Mastel yang berpusat berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Nukor nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mastel. Dan bila kamu ingin berhubungi, langsung aja di kuasa official di 0857 216 216 21. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan,

Moka, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sendarasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sendarasa, pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sendarasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, selamat datang masih bareng Haidar, teman kamu di acara FYV for your page. Dan sementara waktu saya menunjukkan di jam 12 lebih 22 menit insan muda, yang berarti udah di jam istirahat makan siang ya nih insan muda. Aduh, dan cuaca di sini masih terlihat panas nih insan muda. Cerah bener nih, jangan sampai kamu juga terhidrasi insan muda, jadi kekurangan minum air putih. Jadi kamu harus terisi selalu nih insan muda, dengan tubuh kamu tuh meminum air putih, karena air putih itu penting banget loh insan muda ya. Apalagi ditambah cuaca yang panas kayak gini insan muda, karena air putih itu bisa memperkuat fokus kita dalam beraktivitas. Jadi biar kamu gak hilang fokus dan pikiran kamu gak kemana-mana nih insan muda ya, cukupi minum air putih kamu. Hal sepele itu sepenting itu, tapi insan muda. Dan juga insan muda ya, makan siang kamu nih dijaga juga. Jangan sampai makan siang kamu yang dimana ya tidak bergizi atau tidak sehat nih insan muda ya. Lebih bagusnya dan lebih baiknya makanan-makanan sehat insan muda. Walaupun banyak ya makanan praktis nih insan muda ya, kayak cepat saji gitu kan. Tapi di sisi lain insan muda itu tuh gak baik juga kalau keseringan insan muda. Dan insan muda ya, seperti biasa juga yang pastinya ada informasi terupdate. Di sini Haidar bakal bawain yang dimana ini kisah pilu kembali insan muda, yang dimana terungkap bocah asal Bogor tewas usai diserang 4 ekor anjing pemburu. Waduh, gimana ini ceritanya? Jadi gini, sama ada seorang bocah berusia 9 tahun ya, tewas diserang anjing pemburu babi di Jasinaga, Bogor, Jawa Barat. Korban ternyata diserang oleh 4 ekor anjing pemburu insan muda. Nah, dalam keterangan di sini insan muda, waktu itu ada beberapa anjing, namun yang bisa diidentifikasi adalah anjing milik si terduga pelaku itu, kata Kasatres PPA PPO Polres Bogor AKP Silvi Adi Putri, dikutip dari Selasa hari ini insan muda. Ini berdasarkan keterangan pemilik anjing miliknya sebelumnya tidak buas, dan anjing tersebut disebut terbiasa berburu dan baru kali ini menyerang manusia insan muda. Nah, keterangan pemilik anjing ini tidak buas, sudah terbiasa buat berburu dan baru kali ini menyakiti manusia. Sebelumnya belum pernah terjadi insan muda, dan juga belum pernah mengejar orang ketika dalam pemburuannya, ungkapnya insan muda. Nah, pemilik jadi tersangka. Sebelumnya Polres Bogor meningkatkan status kasus bocah usia 9 tahun tewas diserang anjing pemburu babi di Jasinaga Bogor ke tingkatan penyidikan insan muda. Nah, pemilik anjing berinisial Y ditetapkan menjadi tersangka. Nah, berdasarkan keterangan yang sama beberapa saksi, lalu juga keterangan dari pemilik anjing tersebut, juga berdasarkan barang bukti anjing yang memang di sekitar mulutnya itu ada darah bekas menggigit korban yang sama. Dan sejauh ini hanya ditemukan darah korban di mulut anjing tersebut, kata Silvi insan muda, yang dimana tersangka Y dijerat pasal 474 ayat 3 dan atau pasal 336 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pidana, yang dimana Y terancam penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5 dan atau penjara paling lama selama 5 bulan dan atau pidana denda paling banyak kategori 2 insan muda. Waduh, emang bahaya banget insan muda, yang dimana walaupun ini dibilang anjing biasa aja udah bahaya insan muda, apalagi ini anjing pemburu insan muda. Kebayang gak sih ganasnya tuh kayak gimana? Dan ini kronologinya tuh lebih lanjutnya ini gak diperjelaskan insan muda, kayak kejadiannya dan si bocahnya ini tuh lagi ngapain sih gitu kan, sampai-sampai bisa ya diserang dengan 4 anjing ini insan muda. Dan ini pemiliknya pun kemana nih, kok bisa terjadi hal ini insan muda. Waduh, semoga para keluarga yang ditinggalkan insan muda oleh adi ini ya diberi kesabaran, ketabahan insan muda, juga semoga almarhum ditempatkan di tempat yang lebih layak.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau.

produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
2: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype.
0: Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
2: Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.

Halo insan muda, buat kamu yang butuh tempat yang pas buat from home, cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieflex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempat ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy-nya beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Dan bukan cuma itu aja, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah, mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai 10 ribuan aja, ingat dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin deh mereka bakal betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara, nomor 215, seberang bioskop Movieflex.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, Insan Muda masih bareng Haider yang temuin kamu di siang harinya, di mana waktu sudah menunjukkan jam 1:41 Insan Muda. Ya, dan masih ada waktu ke yang sama deh, di mana ada juga masih ada salah satu berita nih yang akan bakal bawakan untuk kamu, yang dimana lagi viral juga, yang dimana hari ini tuh timnas kita bakal main yang sama deh melawan negara Mozambik di yang sama deh. Yang dimana timnas Indonesia akan melawan timnas Mozambik dalam laga FIFA Matchday. John Herdman sebagai pelatih utama yaitu memburu kemenangan pertama atas tim Afrika yang samuda. Nah, Indonesia versus Mozambik akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau di GBK. Yang dimana laga itu digelar pada hari ini yang samuda dan kick off pada pukul di jam 8 waktu Indonesia Barat. Sebuah misi diusung Indonesia dalam laga melawan Mozambik. Tim Merah Putih memburu kemenangan demi mengontrol peringkat FIFA yang samuda. Karena walaupun memang kalau ini menang dan juga kalah nggak dapat hadiah ya, karena emang friendly match aja nih yang samuda. Tapi ini ngaruh sama ranking yang samuda, ranking peringkat FIFA. Nah, sementara ini Indonesia ada di posisi ke-119 yang samuda ya, peringkat FIFA, dengan raihan poin di 1151 yang samuda. Andai menang atas Mozambik, Indonesia bisa naik nih ke peringkat 18 ya, di 118 nih yang samuda. Dalam sepanjang sejarah karirnya menjadi pelatih yang samuda, Herdman pernah sekali menghadapi tim Afrika dalam catatan Transfer Market. Momen itu terjadi pada pelatih asal Inggris itu menangani timnas Kanada yang samuda di Piala Dunia 2002. Nah, Kanada melawan Maroko di fase grup. Dalam laga itu Kanada menelan kekalahan dengan skor 1-2. Nah, dalam pertandingan tersebut yang samuda di Stadion Altuma pada 1 Desember 2022, Kanada dibobol Maroko yang samuda oleh Hakim Ziyech dan juga Yusuf Enesiri. Nah, Kanada membalas sekali berkat gol bunuh diri Nayef Agard yang samuda, dan Indonesia mempunyai modal bagus untuk menatap duel dengan Mozambik. Rizky Ridho dan kawan-kawan memetik kemenangan 3-0 atas Oman dalam laga pada pekan lalu di yang samuda. Oman bisa mengalahkan Mozambik dengan skor 4-1 dalam laga uji coba setelahnya. Nah, akankah Herdman yang samuda bisa meraih kemenangan pertama atas tim Afrika saat Indonesia versus Mozambik nanti? Ada pada nobar kan nanti Insan Muda ya, di jam 8 waktu Indonesia Barat, di jam 8 malam ya. Dan BTW Insan Muda kerasa banget juga udah di jam 1:44, yang dimana udah waktunya Haider untuk pamit juga ya. So thank you buat kamu yang udah stay itu dimanapun, yang di rumah dan juga mungkin ya dalam perjalanan, yang di streaming juga Insan Muda, terima kasih ya. Dan juga nih mohon maaf bila ada salah kata selama Haider mengudara, ya nama juga manusia Insan Muda, ngeluput dari kesalahan. Dan Insan Muda semangat selalu ya di siang hari yang cerah ini, jangan sampai membuat semangat kamu luntur nih Insan Muda. Dan oke, kalau begitu kamu jangan kemana-mana juga, karena abis ini bakal ada Bang Kevin yang temen kamu di next acara. Di sini Haider bertugas pamit undur diri, see next time and bye-bye.

Oke, okay, only one 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat siang sama Da. How are you today? Dan kembali lagi mengudara Kevin, teman kamu di siang hari yang panas ini ya. Panas pual, pagi harinya tadi dingin banget, sekarang tiba-tiba panas banget sih sama Da. Jadi penasaran sorenya se-sunset apa sih. Dan Kevin di sini, teman kamu kembali di NBS The Little 30 Countdown The Best Chart Showington. Dan kita bakalan countdown dari urutan ke-30 sampai urutan pertama nanti di jam 4 sore. Dan kita mulai hitung mundur dari urutan ke-30. Sebagai new entry kita ada Gea Indrawari, Down Down. Dan ini dia previewnya.

Wah, lagunya beneran sesedih itu ya, Samuda. Daun-daun tuh bukan berarti daun-daun yang ada di pohon yang segar-segar, tapi dalam artian daun yang layu. Kita bakalan jadi daun yang layu itu suatu saat, Samuda. Kita bakalan gugur dan berjatuhan. Sedih banget nih Gaya Indrawari kalau bikin lagu. Dan salah satu terimbangin dari Gaya Indrawari 2029 ada Barcelona Bestandi, Jalan Tengah. Dan ini dia, Samuda, preview untuk kamu, Jalan Tengah.

Ya, dua lagu galau Samudra sudah kita lewati. Satu lagi nih ada Wastelist. Kali ini Samudra lanjutan dari lagu sebelumnya. Sebelumnya Niall Horan tuh ngeluarin single berjudul Dinner Party. Nah, sekarang Samudra lanjutannya ada Tastes So Good. Jadi Dinner Party Tastes So Good. Nah, ini lanjutannya untuk kamu dan ini dia Samudra preview-nya. Niall Horan.

Ya, sementara saya udah kirim preview apa ya, Twingy dari Neil Horan. Dan buat kamu jangan kemana-mana, Samoda, jangan pindahin frekuensinya kamu ya, karena masih banyak konten yang harus kirim preview untuk kamu siang ini.

Blinking Only One 92.9 BS FM suka Mista bawaan Hits Music Station dan Insan Muda. Kamu masih Kevin temenin di NBS Daily Top 30 hari ini. Dan sebelum lanjut ke chartnya, Kevin bakalan spill informasi dulu nih buat kamu yang lagi cari-cari HP. Ada rekomendasian buat Insan Muda nih, ada si Mastel. Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone, di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbud, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin deh terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Yuk segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone, Instagram, dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp official di 0857-21-621-621. Senangnya belanja di si Mastel. Okay, dan di sini Sobat Kevin bakalan preview untuk track terpanasnya di urutan ke-27 berarti Insan Muda. And this is number 27, ada Charlie XCX with Always Everywhere, dan ini dia preview untuk kamu.

Satu tag di belakangnya dari Rizky Febian. Ada tracknya dari Tila nih. Sebenarnya yang turun jauh sekali, karena sebelumnya itu sempat di posisi ke-11 ya, dan sekarang harus turun ke urutan 25 ya, sama muda. Dan ini dia freebie-nya untuk kamu, We Channel. Dan enjoy.

Dan satu lagi terima bakalan giving preview yang sama di urutan ke-23 ada Selena Grace featuring Andy Rianto, Sumpah Mati, and congratulations Selena Grace.

0: Tahan Saja. Lagu Sumpah Mati Insan Muda yang dibawakan oleh Selina Grisa menceritakan tentang perjuangan, luka, dan juga pengorbanan cinta yang bertepuk sebelah tangan atau gak dihargai. Dan lagu itu juga menggambarkan siklus hubungan yang menyakitkan, di mana seseorangnya terus kembali kepada pasangannya sama udah, meski orang itu gak berhenti nyakitin. Kayak, kamu tuh nyakitin tapi kamu tuh ngangenin. Kayak gitu Insan Muda. Kayak udah tahu dia tuh ujung-ujungnya bakalan disakitin, tapi pas lihat matanya dia jatuh cinta lagi. Emang cinta itu gila ya Sama Muda. Kadang cinta tuh emang gak masuk logika ya.
1: Ini bukan yang pertama kali ku jatuh patah terulang lagi.
0: Oke deh, buat Insan Muda yang ada di lagu ini, mudah-mudahan kamu segera sadar ya. Biar apa? Ya biar kamu gak capek. Oke deh Insan Muda, dan yang pasti Kevin bakalan puterin track lengkapnya di sini, dan buat kamu jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensinya. Tetap bareng Kevin di NBS Daily Top 30.

0: Oh, shit's gonna be crazy.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Penduduk Only One 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Dan kembali mengudari sama bareng Kevin di NBS Daily Top 30 Countdown the Best Chart Show in Town. Dan sekarang udah jam 15.21 menit, kita langsung masuk ya Samude di chart urutan ke-10. And this is number 10 for this week. Salah satu tanya dari Universal Music Indonesia, Sabrina Leonor. Masuk kembali dengan track berjudul Haha. Dan satu track belakangnya dari Sabrina Leonor, ada Wesley Songe di urutan ke-9, Nisa Muda dari Charlie Puppetring, Coco Jones with Sideway, unggul satu peringkat di atasnya dari Sabrina untuk minggu ini.

Ya, setelah kita preview yang sama udah track guest listnya, nah kita kembali ke Indo Listrik dan ini adalah salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia. Ada Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang, and congratulations, ini dia previewnya untuk kamu di minggu ini.

0: mencari cara.
1: Dan satu lagi terima kasih Kevin Preview unggul satu trik di belakangnya dari Vanessa Z featuring Roni Parulian. Dan ini masih salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia, Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia.

Oke, okay, dan sementara Kevin di sini preview sampai urutan ke 7 dulu sama udah dari Kesha Alfronka, dan next kita bakalan preview track lainnya. Tapi buat kamu jangan kemana-mana, sama udah jangan pindahin frekuensinya kamu. So stay tune only one 92.3. Be strong and keep shining on.

We're looking only one 92.3 BSR FM, Sukabumi Miss number one hits music station. Dan sama kamu masih Kevin temenin di NBS Daily Talk 30 Countdown The Best Charts Show in Town. Dan Kevin di sini masih preview terakhir terpanasnya di minggu ini ya. Tapi nih Samude, Kevin mau kasih rekomendasian dulu buat kamu yang lagi cari-cari kafe, tapi kamu tuh bingung harus kemana, mau makan, tapi ya uang kamu tuh kayak lagi pas-pasannya gara-gara banyak kebutuhan. Nah, buat kamu butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movie Play. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu aja ya, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Nggak usah khawatir ya soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan nggak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan ya. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Kita langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

Lagu dengan penuh pensyukuran nih semuanya dari Gia Indrawari di bawah naungan label Universal, sorry, di bawah Hits Record ya, yang di mana lagu ini tuh kayak menggambarkan seseorang yang dia tuh kayak seneng ngeliat tubuh orang lain, kayak bangga dan iri juga. Terus tiba-tiba dia ingat sama orang yang di sampingnya dia, yang sekarang bersama dia, dan dia mensyukuri apa yang dia punya. Karena emang harus kayak gitu ya Samudera, kita harus selalu ngerasa bersyukur dengan apa yang kita punya. Karena kalau misalkan kita terus-terusan ngerasa kurang, susah jadinya terus-terusan aja kita nanti dihantui rasa kekurangan itu. Setelah Indolistri kita masuk ke Wesley Songnya, dan ini ada dari Bruno Mars and this is number 4, Rizero. Dan ini dia previewnya untuk kamu.

Ya lagu ini Samuda bisa dibilang ngambil resiko dalam sebuah hubungan ya. Dalam penggunaannya itu kayak merupakan sebuah frasa yang Samuda yang bermakna mempertaruhkan segalanya atau ngambil resiko habis-habisan demi mencapai sesuatu. Kayak ya udah aku perjuangin buat kamu semuanya. Kayak dia tuh POV dari penyanyinya di sini Bruno Mars, dia berani mengambil tindakan ekstrim atau berbahaya di mana seorang tuh naruh seluruh masa depan, reputasi, harta bendanya, apa yang dia punya ditaruhin untuk meraih kesuksesan atau tujuan tertentu. Samuda itu secara umumnya ya. Dan di sini berarti ya dia termasuk juga memperjuangkan orang yang dia cintainya ya Samuda. Makanya kenapa lagu itu cocok banget kalau kamu jadiin sebagai wedding song, karena memang ugal-ugalan itu maknanya. Kita masuk ke Samuda di urutan ketiga ya. Agak kerasa kita udah masuk di chart nomor 3 aja. And this is number 3 for this week. And congratulations, Indo Listriknya dari Fajar Nur. Tuhan tahu kita saling cinta.

Ya, lagu yang gambarkan rasa sakit ketika seseorang udah memberikan segalanya namun sayangnya tuh gak dihargai, gak dibalas. Lagu itu juga nyorotin proses emosional seseorang yang sedang berusaha merelakan dan berdamai dengan kenyataan bahwa hubungannya itu udah bener-bener udah berakhir. Memang remuk, tapi di sisi lain ya dia selesai juga dengan cintanya itu. Dan memang kalau kita ngomongin perpisahan itu kayaknya menyakitkan gak sih insan muda dengan alasan apapun itu, ya kan? Setelah kita perjuangkan dia, setelah kita menjalin kisah bersamanya, tapi semuanya harus sia-sia, harus kandas. Ya, remuk rasanya insan muda sesuai dengan judul lagunya. Tapi kita tetap harus ngelanjutin kisah hidupnya kita insan muda. Bukan berarti dengan people come in go, kamu jadi drop, kamu malas ngejalanin sesuatu dan malas membuka hati buat orang lain. Enggak gitu insan muda. Kita tetap harus menjalani aktivitas seperti biasanya walaupun hati kita remuk.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

92.3 NBS FM, CKB Miss Number One Hit Music Station. Halo, selamat sore insan muda. Udah kenal belum sama suaranya? Suara siapa ya? Yup, suara Suspika nih yang bakal nemenin insan muda selama 3 jam ke depan di prime time. Jadi Suspika bakal ngasih tahu nih update-update terbaru di kota Sukabumi dan tentunya juga traffic ya. Mana tahu kan di luar nih lagi pada macet ataupun juga lagi padat-padat gitu atau justru lancar. Gak ada yang tahu. Jadi stay tune aja ya, nanti Suspika bakal kasih tahu dan juga bakal puterin-puterin lagu yang lagunya tuh boleh dari insan muda sendiri. Jadi boleh request lagu di question box Instagram, di Facebook ataupun juga di TikTok, karena nanti Suspika bakal live TikTok di NBS Radio Live. So, ada opening songnya nih. Lagu apa ya? Ya pada Doni Maula dan semua ini untuk apa?

Yap, masih sama Suspeka lagi nih di Prime Time ya Insan Muda. Dan sekarang Suspeka mau ngasih tahu nih, kira-kira di kota Sukabumi ada titik-titik yang lagi macet gak ya, atau yang lagi padet gitu ya. Dan tadi juga Suspeka pas di jalan, pas mau datang ke sini tuh lumayan banyak juga sih orang-orang di luaran, tapi gak sepadet malam minggu ya. Jadi masih aman-aman aja. Oke, kita cek ya di traffic ya. Yang pertama, kita mulai dari mana dulu nih? Yap, kita mulai dari arah Surken dulu deh. Dari Surken ini lancar ya Insan Muda, dan kita ke bawah ke Jalan Syamsuddin. Nah, di sana juga lancar Insan Muda. Tapi setelah belok ke Jalan Siliwangi di depan Horizon itu memang agak padat dikit ya Insan Muda. Emang agak padat gitu. Dan juga di bawah itu kalau misalnya dari arah ke atas memang padatnya gak begitu panjang, tapi kalau misalnya arahnya yang ke bawah itu padatnya lumayan panjang Insan Muda. Dan juga kita terus ikuti lagi ke bawah ke pintu Hek ya. Pintu Hek di Jalan Siliwangi itu kalau misalnya kita belok ke Jalan Nasional 3 ataupun yang mau ke arah Ciawul itu macet. Dan ini ya, dapat info juga nih dari Insan Muda yang ada di live TikTok, daerah Ciawul abis mati lampu dari pagi baru nyala dong. Wow, lama juga ya. Dan sekarang udah sore by the way. Berarti gimana tuh orang-orang di Ciawul yang mau cas handphone misalnya, atau kira-kira sinyalnya ikut hilang enggak? Semoga enggak ya. Dan selamat udah menyala lagi. Dan kita lanjut ke traffic ya. Dari arah ke Ciawul itu memang padat ya Insan Muda. Memang as always, entah kenapa kalau sore hari itu di daerah Ciawul selalu padat ya. Dan juga depan Emados itu sama padat. Dan juga di pertigaan Jalan Ciawul Pasir itu macet Insan Muda. Tapi pendek kok macetnya, jadi masih aman. Untuk daerah sana juga kalau misalnya kita maju lagi itu udah mulai lancar lagi, kecuali di pertigaan, kayak pertigaan Jalan Subang Jaya gitu. Memang kalau misalnya pertigaan-pertigaan tuh suka pada macet gitu ya. Dan juga katanya nih di Baros juga mati lampu. Dan kemarin juga di daerah Cisaat ke bawahnya lagi juga malam-malamnya mati lampu by the way. Jadi Suspeka jalan ke NBSU dengan keadaan tidak ada cahaya sama sekali. Jadi kayak lagi di film-film gitu. Kira-kira kenapa ya, dari PLN sendiri udah ada kabar belum ya? Kira-kira kenapa tuh mati lampu ya, lama banget juga tuh. Dan kita mundur dulu ya Insan Muda ke daerah City Mall Sukabumi. Di sana memang tempatnya itu tempat-tempatnya macet ya, karena lagi banyaknya banget orang yang keluar kan. Nah, di dekat dengan Mochi Ahmadiyani juga di sana macet ya Insan Muda. Merah dan juga kuning artinya padat dan juga macet. Biasanya sih kalau misalnya di lampu merah ya apalagi. Dan kita maju lagi ke depan City Mall-nya, yap, masih aja macet dan juga padat Insan Muda. Dan kalau kita maju lagi terus itu lancar, nyampe ke depan dengan Tugu Bank Mandiri. Kalau misalnya ke arah yang ke bawah itu ke Jalan Letu Bakri, itu memang sedikit padat dan juga macet Insan Muda. Tapi kalau misalnya ke jalan atas, ke jalan yang Jalan Siliwangi itu lancar. So Insan Muda yang mau ke daerah kota, memang kalau sekarang agak ada titik-titik yang padat tapi gak semacet itu. Jadi masih aman banget kalau misalnya Insan Muda mau pada jalan-jalan sore hari ini untuk keluar ya. Apalagi sekarang nih yang pelajar udah di hari terakhir ulangan, mungkin di beberapa sekolah ya, tapi semoga di sekolah-sekolah lain juga ya. Dan kalau di Suspeka juga memang ini hari terakhir ulangan. Jadi yay, selamat menikmati waktu kamu. Dan ada opening song, bukan dong. Suspeka mau puterin lagu juga nih, mana tahu ada yang lagi di perjalanan ya. Ada One Last Breath dari Creed.

Lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di TikTok dan Instagram Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

Kesehatan Muda. Nah, kita masih di prime time juga ya, dan sekarang waktunya Suspika buat ngasih tahu update terbaru di Kota Sukabumi ya. Dan by the way Isa Muda nih, Suspika dapat beritanya dari sukabumiupdate.com. Baru aja tadi ya muncul percikan api muatan hanger dalam truk terbakar di Pamuruyan Cibadak katanya. Nih, sebuah mobil truk bermuatan tumpukan dus berisi hanger terbakar di tanjakan Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Selasa siang. Peristiwa tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas karena proses pemadaman dan evakuasi membuat setengah badan jalan ditutup sementara. Berdasarkan informasi, kendaraan tersebut melaju dari arah Cibadak menuju Parung Kuda. Sesaat setelah melintasi jembatan Pamuruyan, warga melihat percikan api muncul dari bagian atas muatan dan langsung meneriaki sopir untuk menepikan kendaraannya. Dan salah seorang warga mengatakan saat melintas di lokasi, proses evakuasi sudah dilakukan oleh supir, kenek, dan jumlah warga. Dan mendengar teriakan warga, sopir kemudian menepikan kendaraan di tengah jalan. Namun, api dengan cepat membesar dan membakar sebagian dus berisi hanger di angkut mobil tersebut. Aduh, berkat kesigapan warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum melalap seluruh kendaraan. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di lokasi sempat tersendat karena setengah badan jalan digunakan untuk proses pemadaman dan evakuasi. Setelah api berhasil dipadamkan dan material yang terbakar dibersihkan, arus kendaraan kembali berangsur normal. Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran maupun besaran kerugian akibat peristiwa tersebut. Tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut. Ya ampun Insan Muda, kira-kira penyebabnya apa ya? Kalau Suspika pikirin kayaknya memang karena cuaca yang sangat panas, dan juga ada yang apa ya itu namanya, yang narik si panas itu loh, jadi kayak muncul percikan api. Kira-kira kenapa ya? Boleh dong Insan Muda komen kira-kira kenapa ya tiba-tiba muncul percikan api gitu di atas kendaraan. Yang pun orang-orang di situ pasti panik banget juga ya. So tetap hati-hati ya dimanapun Insan Muda berada, dan juga mungkin buat sekarang Insan Muda yang lagi ada di jalan juga hati-hati. Dan Suspika mau puterin lagu lagi nih sesuai request Insan Muda yang ada di live TikTok nih, karena sekarang juga Suspika lagi live TikTok di NBS FM, bukan di NBS Radio Live ya, karena lagi pindah akun dulu. Ada Jakarta Hari Ini dari Far Revenge.

Arisan muda butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Multiplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesanin sama Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Nggak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan nggak pakai nunggu lama. Mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Multiplex.

kita nih insan muda tadi yang lagi diputerin dan sekarang masih untuk berita lagi ya. Jadi sekarang masih di berita juga. So kira-kira tentang apa ya sekarang insan muda? Beritanya itu kalau sekarang itu tentang katanya nih dari sukabumiupdate.com, akses terbatas, Pemdes Cipanengah Sukabumi ungkap alasan pemilihan lokasi KDMP. Akses menuju bangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Cipanengah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi menjadi perhatian warga. Pasalnya lokasi koperasi di Kampung Tapos RT 07 RW 02 disebut hanya bisa dilalui kendaraan kecil yang dianggap akan mengganggu distribusi barang KDMP. Menanggapi hal itu, Sekretaris Desa Cipanengah Lalih Maulana menjelaskan bahwa lokasi KDMP yang saat ini merupakan titik yang direncanakan sejak awal. Menurut dia, pada tahap awal pembangunan KDMP direncanakan berdiri di Kampung Cilubang karena berada di atas tanah milik desa. Namun, tidak direkomendasikan oleh konsultan karena masalah. Selain persoalan akses, lokasi awal di Kampung Cilubang juga dinilai tidak mencukupi kebutuhan luas bangunan KDMP yang kemudian direncanakan. Setelah itu, pemerintah desa bersama pihak terkait mencari alternatif tanah desa lain yang memiliki akses lebih baik. Dari hasil pencarian, hanya terdapat satu bidang tanah desa yang berada di pinggir jalan, yakni di Kampung Tapos. Dan terkait anggapan masyarakat bahwa akses menuju lokasi KDMP sulit dilalui kendaraan besar, Lalih mengatakan kondisi jalan masih memungkinkan untuk sejumlah kendaraan operasional tertentu. Menurut dia, kendaraan roda 3, kendaraan sejenis Mahindra atau Toyota Rangga, hingga truk engkel masih bisa mencapai lokasi koperasi, katanya. Ia juga menyebut keterbatasan akses kendaraan besar tidak hanya terjadi di lokasi KDMP, tetapi juga di sejumlah wilayah lain di Desa Cipanengah. Ya ampun, insan muda, semoga keterbatasan itu segera ditemukan solusinya dan juga segera terjawab ya. Gimana pun juga akses untuk

memasuki daerah-daerah tertentu tuh emang penting banget ya, karena bisa mempengaruhi segala hal gitu. Kayak contohnya tadi, pembangunannya kan jadi tertunda juga, dan juga malah jadi harus survei area lain karena memang adanya keterbatasan dari akses. Oke, Insan Muda. Sekarang masih ada lagu, ada lagu Rolling in the Deep dari Adele. Yap, yang mau request boleh langsung aja masuk ke NBS FM.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708. Alright, let's go.

lenyap berbekas nanti. Atau mau menurut cahaya raga.

Lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857-621-621. Oke, aku ulang ya, 0857-621-621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Seperti biasa, Yesus Pika juga bakal bacain sapa-sapaan insan muda yang ada di Facebook juga ya, insan muda. Oke, kita bacain dari yang paling bawah dulu. Ada dari Kak Bobo nih, katanya monitor dari Kota Medan Sumut. Terima kasih ya. Selamat sore Neng Suspika, selamat juga. Sekarang udah selamat malam berarti ya, karena cuaca sudah mulai gelap. Ada juga dari Kak Amir Udin, selamat sore. Oke, selamat malam Kak Amir. Ada juga dari Kak Mas Misbah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Purbalingga hadir, terima kasih sudah hadir. Ada dari Abah Weisel Samplangan nih, Gianyar Bali hadir prime time, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Neng Suspika, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih kembali Abah atas doanya, semoga dikabulkan ya. Dari Kak Tumi Virgo nih, sekarang hadir Medan katanya. Dan ada dari Kak Itnai, prime time Gedung Cupu Sidang Kasih Ciamis hadir. Makasih Neng Suspika, sehat selalu dan makin sukses. Amin. Terima kasih Kak Itnai. Ada juga dari Kak Evan Marvela, di saat hadir hari ini begitu cerah, tetap semangat Kak Fika dan insan muda. Wah, dari si saat ya, berarti dekat dong nih sama NBS Radio ya. Terima kasih Kak Evan. Dan juga dari Kak Amin hadir pulang dari daerah Sei Mencirim Sumut katanya. Dari Kak Cang Mustika, sekarang selamat sore, salam rahayu di Gek Suspika Selampangan Samblangan. Gianyar ya, dari ikutan monitor Maaci Matugas. Terima kasih Kak Comeng. Berikutnya dari Kak Gusti Gede Loka Bintara, Tabanan Bali hadir. Dan juga dari Kak Karma Yoga katanya manis. Terima kasih. Dari Kak Soce juga Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Perdana Neng Suspika. Salam untuk Durmayanti, Durmayanti, Durmayanti, Durmayanti, Durmayanti. Wow, panjang sekali, udah jadi yel-yel kayaknya ya ini mah. Berarti semangat juga ya, berarti insan muda buat nungguin para penyiar NBS ini siaran. Jadi terima kasih banyak yang udah siaran. Salah dong, yang udah menemani Suspika siaran. Apalagi tadi di live TikTok juga lumayan rame ya, dan juga yang request-request di Instagram. Terima kasih banyak. Tapi sekarang kita lihat jam, udah jam 18.44. Artinya Suspika harus berpamitan dari ruang dengar insan muda. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang akan menemani insan muda. So, aku Suspika, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. And bye-bye. Sekarang ada lagu Fix You dari Coldplay.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. And what's good, jangan semua dah. Good evening. How was your day? I hope you were doing good. Okay, in Tuesday, di tanggal 9 bulan Juni kali ini. Dan sekarang Abi yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di relasi request lagu sini. Makin banyak relasi, makin asik. Buat kamu yang pengen requestin lagu Indo K-pop baratnya, tinggal isi aja question box Instastory ataupun di Facebooknya juga boleh. Dan kamu juga boleh di WhatsApp 0815149923 dengan passwordnya. Kalau misalnya bilang relasi, kamu jawab makin banyak relasi, makin asik. So requestin yuk. Setelah seharian kamu menjalani hiruk pikuk dunia gitu ya kan. Dan yep, apakah kamu udah melakukan kebaikan? I hope you did. And be kind.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

yang once di sini. Apakah ada once di sini? No. Ada ini lagu yang sempat ramai dulu insan muda. Ya, singlenya What Is Love. Dan yep, masih bareng Abi di relasi ya, sekarang dari jam 19.25 dan saatnya Abi bacain requestan kamu. Abi mau mulai di Facebook dulu ya. Di sini ada Socha Banjarnegara Jawa Tengah hadir di relasi Kang Abi Raga. Oke, thank you dari Nyoman Landung juga. Kelungkung Bali hadir dari Tumem Virgo juga. Medan hadir dari Jonas juga. Buna Forte juga. Kang Omi Arhitam Lampung Barat hadir. Jadi Hendra Setiawan NBS FM, selamat malam Abi Raga, request lagunya Simple Plan. Welcome to my life. Terima kasih. Tapi Abi punyanya yang versi akustiknya nih. Gak apa Bang Hendra. Sementara Abi pilihnya yang versi akustik aja ya. Ada Abawa Sasambangan juga dari Gianyar Bali hadir. Relasi, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Kang Abi Raga. Salam sehat bagi lancarkan rezekinya ya, dan sukses dan beraktivitas. Terima kasih. Yo, terima kasih kembali, amin. Fitri hari itu juga dari Cikaret, request lagu Ada Band Surga Cinta. Kalau gak ada, Ade Govinda Tanpa Batas Waktu. Usain spesial buat anakku dan suami ya. Dan Abi, makasih. Sementara yang Surga Cinta belum ada ya, Abi pilihnya dari Ade Govinda aja yang Tanpa Batas Waktu. Oke, kita sementara beralih ke Instastory. Di sini ada Fiselia, terang banget lampunya kak. Oh, bener banget ya ini. Serasa melihat cahaya ilahi ya, wow. Request lagunya Mesahira di ujung minggu kak. Oke, aman ya. Next ini dari Tevilin, pengen lagunya dari Perunggu yang singlenya Gemilang. Perunggu,

Satriadi katanya, yang singlenya ada titik-titik di ujung doa. Oke, aman, lagunya lebih singkong juga di track selanjutnya. Dan jangan lupa makan malam, insan muda, buat kamu juga, apalagi yang sedang beraktivitas malam hari ini, entah itu lagi di jalan, jangan sampai ngantuk ya. Kalau misalnya ngantuk, mending ke pinggir dulu dah, atau ke rest area sendiri, apalagi orang lain.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

titik titik. Masih bareng Abin sama udah di relasi ya, dan sekarang udah di jam 19.50. Nah, ini kalau enggak salah ada yang nelpon ya. Aduh, sorry enggak keangkat. Patut telepon lagi boleh? Nah,

0: Kabar Kajang?
1: Baik.
0: Alhamdulillah kabar baik ya.
1: Harus satu?
0: Harus ya. Kalau misalnya nggak baik mah tuh nggak bakal ngapain
1: kayaknya. Malas balik
0: jatuh. Alhamdulillah kabar baik kan Bima ya.
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Ya, sok-sok. Kalau kerasa gue apa Kajang?
1: Lagunya pengen Ayat Cinta.
0: Kosa ya? Oke, buat siapa aja?
1: Buat semua.

Oke, kita ke yang selanjutnya di WA juga ada nih dari siapa nih namanya? Oh, Tasya. Ya, Tasya lah namanya, Tasya. Malam Kak izin request lagu Sembuh Kembali Sabrina Lea.

kita ke WA, apa namanya, Facebook ya, sorry. Ada Asep Saipudin, relasi malam Kak Abiraga mau request Olivia dan So Easy. Spesial buat Kak Abiraga, tugas sampai tuntas. Selamat Rahmat Kurnia Sutisna, Makrup Haryanto, Samsu, Fajar, Abah, dan semuanya ya. Oke, lagunya aman ya Bang Asep. Date night juga, Gunung Cupu, Senang Kasih, Ciamis hadir. Makasih Bang Abi, sehat selalu dan makin sukses. Yo, terima kasih kembali ya. Terus dari Ali Agustin Che, selamat malam Mas Abiraga, Pekarungan, Sukodono, Sudarji hadir. Makasih, terima kasih kembali. Dari Bu Bu juga ya, relasi dari seputaran Kota Medan Sumut hadir. Selamat malam Bang Abi. Malam dikembalikan yang dari Medan ya, Medan Sumut. Gimana cuaca di Medan? Lagi usum apa di sana? Oke, kita ke Insta sore ya.

dari Turan Mina, pengen lagunya dari India katanya. Singlenya Membasuh selanjutnya. Dan sebelum ke lagu, Abi punya promo buat kamu yang mungkin lagi cari HP ya. Ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah, sugan Kak Ajeng mau nambah HP Kak Ajeng biar gak tukeran. Jadi dua Kak Ajeng buat anak satu sama suami satu ya. Ya di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget ya. Nah, si Masa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Segera kunjungi si Masa yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Masa. Gue official di 085.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: sini.
1: Oke, masih bareng Abi Insamuda di Relasi. Sekarang udah jam 20 lebih 21 ya. Dan apakah kamu udah makan malam? Kalau belum, iya makan malam dulu, jangan sampai telat ya. Sayangin diri kamu sendiri, Insamuda, jangan sampai telat ya kan. Dan sampai juga nikmati malam, makan malam kamu hari ini. Dan juga dengerin question favoritnya Insamuda. Yoi. Walaupun malam tapi tetap menyala dong. Iya ga? Kayak nilai rupiah yang sekarang. Oke. Di sini ada Toyotoya pengen lagunya dari Alkateri Agus Andris nih di Instastory ya. Oke, aman ya. Udah habis simpen di track pertama.

dari Nadib Masalamah yang kota ini tak sangat tanpamu. Alright, aman, lagunya udah disimpan di track selanjutnya. Next dari Roman 1937. Pengen lagu dari David Bayu katanya. Segalanya itu kamu. Alright. Ini lagu-lagu bucin nih. Lagi berkasmaran kah? Anyway, buat kamu yang mungkin yang lagi butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekadar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Insan Muda langsung aja meluncur ke OJ Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop. Ini wajib jadi pilihan utama kamu karena di sini tuh tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OJ beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang sampai tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet.

Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Mulai dari 10 ribuan ya, insan muda. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi. Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

Oke, 90.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan masih bareng Abi di Relasi ya. Dan sekarang udah jam 20.41. Gak kerasa kita udah di penghujung acara. So, thank you buat kamu yang nyimak di acara Relasi bareng Abi sampai selesai. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama Abi siaran ya. Dan abis ini ada Abi lagi di jam 9 yang bakal temenin kamu. Tapi gak sendiri, ada Haidar juga nih, duet ya, di acara dating. Dan Abi yang bertugas di sini. Sementara izin pamit, and I'll see you again. Adios.

Asia Hits playlist on NBS Radio.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, 9.2.3 NBA Sapiens, Sukabumi's number one hits music station.
1: Halo, Insan Muda, selamat malam.
0: Yoi, malam Insan Muda, dan kita temenin kamu selama 3 jam ke depan ya kali ini.
1: Yap, betul banget, kali ini seperti biasa di hari Selasa ya.
0: Selasa,
1: kita kamu di akhir dating.
0: Dekat aku tambah ending bareng Abi.
1: Dan juga bareng Haidar nih, Insan Muda, mungkin buat kamu yang lagi galau, yang lagi bahagia, pengen cerita nih, boleh banget Insan Muda.
0: Betul banget, ya, better banget gitu. Kamu boleh join Insan Muda di live juga di TikTok NBS Radio ya.
1: Betul sekali.
0: Mungkin malam ini malamnya kamu dapat jodoh gitu.
1: Itu dia sampai jam 12 malam.

0: Oke, Insa Muda masih bareng kita yuk. Ini back in duet.
1: Betul. Back in duet di dating dekat aku tanpa ending, Insa Muda, yang dimana sekarang di hari Selasa seperti biasa ada Haidar dan juga.
0: Tapi ya sekarang kita bakal bahas something.
1: Something yang dimana ini mungkin ada yang relate dengan Insan Muda ya. Kita ini sharing session yang sama dengan Insan Muda.
0: Sharing, gue taunya

0: membuka lembaran lama.
1: Suatu penyesalan membuka lembaran lama gitu ya.
0: Betul
1: karena
0: sekali.
1: Mungkin udah menemukan ending dari apa?
0: Betul.
1: Buku itu.
0: Betul.
1: Dan ternyata di buku itu endingnya tuh bad ending.
0: Jadi kayak apa ya? Malah melanjutkan rasa apa sih?
1: Apa itu?
0: Rasa sakitnya aja gitu kan.
1: Iya
0: enggak sih?
1: Iya.
0: Tapi kalau Hadar sendiri gimana, Dar?
1: Kalau dari aku sendiri sebetulnya agak sulit sih ini tuh ya membuka buku baru atau membuka buku lama. Tapi untuk sejauh ini mungkin yang aku rasakan membuka atau membaca buku lama. Karena aku merasa kayak hasil buku itu kayaknya belum selesai. Dan pasti ada part-part yang berbeda gitu kan. Kayaknya emang belum selesai aja. Jadi membacanya di saat ada kan kalau buku atau film ataupun apapun itu novel ya, pasti ada konfliknya kali ya. Ya mungkin yang saat aku sekarang baca tuh sedang ada dalam konflik kali kayaknya.
0: Pernah kalau plotnya ending kemana dar?
1: Kalau ending ya udah gimana lagi gitu kan. Sebetulnya emang sulit sih ya sebetulnya sulit. Tapi untuk saat ini aku memilih muka buku
0: lama
1: gitu kan. Karena lebih tahu aja buku lama tuh seperti apa gitu kan. Dan karena kalau buka buku baru tuh kayak harus ngulang dari awal.
0: Benar banget. Emang
1: yang
0: sih,
1: bikin sulitnya tuh itu.
0: Ya, pertama juga harus membuat judul lagi, nggak sih? Kita bikin buku terus juga tema baru lagi ini dari perkenalan lah, terus juga dari apa ya mengenal karakter orang baru
1: atau
0: si buku baru itu juga kan belum tentu juga sesuai sama harapan kita kan lembaran lama kan kita udah tahu ya kayak
1: tahu tuh isinya nggak apa gitu kan atau mungkin udah ada sinopsisnya lah gitu. Jadi kalau apa ya kenalan sama orang baru tuh kayak mulai dari nol lagi gitu kan.
0: Iya sih,
1: dia siapa, aku siapa gitu kan, dan aku kayak gimana, dia kayak gimana. Yang bikin capeknya tuh di situ.
0: Iya sih, lebih ke energi juga kan.
1: Dan apalagi kalau kayak udah capek apa ya, udah perkenalan deh. Ternyata nggak cocok kayak buang-buang waktu juga gitu. Tapi walaupun emang baca buku lama juga itu sebenarnya nggak tahu ininya kayak gimana.
0: Iya sih.
1: Tapi setidaknya mungkin kita udah lebih tahu gitu kan.
0: Iya sih, benar. Tapi kalau misalnya Insamuda sendiri gimana?
1: Nah, boleh dong komen Insamuda.
2: Sementara kita mesra-mesraannya.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada SIMASTEL, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. SIMASTEL adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan ramah juga. Makanya segera kunjungi SIMASTEL yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok SIMASTEL. Web official di 0857216216216. Senangnya belanja di SIMASTEL.

0: Okay, masih bareng kita Insan Muda di dating ya. Sekarang udah masuk interval kedua.
1: Iya, sorry. Di interval kedua yang dimana waktu udah nunjukin nih jam 22 lebih 36 menit ya. Betul?
0: Betul sekali, Haidar. Dan kita bakal, apa namanya, masih ngobrol-ngobrol ya,
1: yep.
0: Soal, tadi kan kita baru, apa ya namanya?
1: Sama soal buku ya, jadi baca buku lama atau mau buku baru gitu.
0: Betul sekali, kayaknya kan kita baru sharing-sharingnya kitanya aja gitu,
1: betul.
0: Ya. Kalau misalnya secara general kan kita gak tahu kelebihan kekurangannya apa,
1: nah,
0: gitu.
1: Coba
0: dan dibahas. Juga pertimbangannya apa gitu untuk kelebihannya. Kalau misalnya dari masa lalu gitu, ngulang lagi masa lalu gitu ya kan, alias nge-replay.
1: Nge-replay?
0: Ya, kamu tuh saling kenal karakter yang tadi kita bahas, kebiasaan, dan udah punya sejarah bersama-sama.
1: Wih,
0: tapi pertimbangannya ada nih, pertimbangannya ya.
1: Kapan tuh pertimbangannya?
0: Evaluasi apakah akar masalah yang menyebabkan kalian berpisah itu di masa lalu udah benar-benar terselesaikan atau belum? Nah, jika tidak, kamu beresiko mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu kurangannya, minusnya lah ya.
1: Ya, evaluasi kalaupun gak baik sama selalu tuh ke dalam hubungan tuh perlu gak sih evaluasi itu gitu kan?
0: Betul sekali.
1: Ya, biar kita gak mengulangi hal yang sama gitu dalam kesalahan.
0: Soalnya kan masa iya udah gak bersama itu kayak gak ada perubahan gitu kan? Itu tidak mungkin ya. Kalau misalnya masih kayak gitu aja, oh berarti ada yang salah itu ya.
1: Misalnya di seperti itu, ada yang salah kali ya. Jadi di sini tuh bertemu dan juga membuka hati untuk orang baru. Itu ada kelebihannya nih katanya Insan Muda. Memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan sudut pandang dan kebahagiaan baru.
0: Oh, ya pengalaman.
1: Kalaupun beruntung gitu kan.
0: Oh, beruntung ya.
1: Dan ini pertimbangkan, yang perlu dipertimbangkan yaitu membutuhkan energi untuk beradaptasi dari nol kembali gitu kan. Karena ya kita enggak tahu siapa dia. Dan juga dia gak tahu siapa di kita gitu kan.
0: Betul.
1: Pastikan kamu juga sudah benar-benar pulih dan tidak menjadikan orang baru itu sebagai pelampiasan semata. Waduh, jangan gitu Bi, jahat banget.
0: Eh parah, jangan tidak ya, sorry.
1: Dan langkah yang bisa diambil tuh apa aja sih Bi?
0: Nah, langkah-langkah yang bisa diambil itu kamu harus jujur ke diri kamu sendiri dulu ya. Jadi kamu tuh sebenarnya apa sih yang dicari dalam suatu hubungan tuh gitu ya kan. Kalau misalnya buat kayak apa ya namanya,
1: senang-senang
0: doang atau coba-coba doang mah, ya udah tuh jangan sih, kasihan anak orang.
1: Betul.
0: Emang kamu tega kayak gitu, kamu jahat banget btw.
1: Teganya ya. Di mana karena kan dia udah pakai perasaan gitu kan. Ya.
0: Kamu malah pakai apa sih? Papasan doang.
1: Iya, gitu kan kayak jangan sampai kayak gitu deh Insan Muda ya. Jadi kalau emang kamu mau sendiri ya udah sendiri gitu kan. Kalau emang mau bercanda ya atau mau main-main, mending ke Play Store tuh atau ke Time Zone ya.
0: Buat situ
1: banyak permainan gitu kan, daripada mainin hati orang lain.
0: Mabar-mabar atau ya kan.
1: Bener banget, bener banget. Ada game hiburan juga, Mobile Legends itu hiburan banget tapi ya.
0: Oh asli, hiburan banget. Stress saya.
1: Terus apa lagi tuh Bi?
0: Terus juga kamu harus evaluasi tentunya, tadi udah dibahas ya. Kalau nggak evaluasi ya apa gunanya kamu apa ya, kayak udah berakhir tapi kamu tidak belajar sama sekali gitu ya kan.
1: Betul.
0: Karena masa lalu tuh ya itu suatu pengalaman dan juga guru gitu ya kan.
1: Itu dia ya, karena emang evaluasi itu emang sepenting itu gitu kan. Tak mungkin nggak soal hubungan dengan pacaran aja gitu kan, dalam pekerjaan atau mungkin evaluasi diri sendiri juga itu penting gitu kan, perlu. Begitu pula juga dalam hubungan. Dan ini fokus pada kesiapan diri gitu kan, baik mengulang ataupun membuka yang baru. Insan Muda, pastikan hati kamu tuh sudah utuh dan udah enggak terbebani oleh luka lama agar hubungan bisa berjalan sehat. Karena ada aja nih Bi katanya yang putus bilang, aku punya trauma di masa lalu. Eh ternyata dia yang bikin trauma.
0: Iya lagi.
1: Gitu kan, ada aja tuh kan yang gimana kalau lewat-lewat di FYP gitu kan, kayak gitu.
0: Iya, padahal dia yang nyiptain traumanya tuh ya kan.
1: Gitu.
0: Bukan kayak masalahnya itu mah masalah sendiri gak sih, kalau misalnya dibilang trauma. Ya gimana ya, kalau misalnya kamu trauma ya sebenarnya itu kan tanggung jawab masing-masing ya kan. Setiap orang juga pasti punya ketakutan masing-masing. Kalau misalnya trauma masing-masing ada, tapi ya untuk menanggungnya tuh ya itu tanggung jawab masing-masing sebenarnya. Tapi kalau misalnya kamu menuangin di hubungan baru ya yang ada malah hubungan itu yang hancur.
1: Jadi kamu tuh sebetulnya si, misalkan ya ada cewek yang berhubung dengan cowok baru dan dia si cewek itu punya trauma gitu. Dan dia tuh takut banget sama hubungan yang baru ini mengulangi hal yang sama dari traumanya. Ya padahal enggak.
0: Padahal kan
1: enggak segitu.
0: Enggak gitu. Semua apa ya?
1: Iya, enggak semua
0: yang di dia temunya tuh ya kayak gitulah. Masa disetarain itu ngapain juga kan kalau misalnya pacaran kan udah diterima juga gitu ya, kan udah lama tapi masih aja belum apa namanya
1: selesai
0: dengan masa lalunya, kalau belum selesai meninggalkan dulu, buka lembaran baru sih.
1: Betul.
0: Jadi kayak sembuhin dulu aja diri sendiri gitu ya kan, dan sampai kamu memaksakan kehendak gitu ya kan, hanya karena kamu kesepian.
1: Ah itu dia, karena emang sering sekali yang terjadi seperti itu.

0: Okay, masih bareng kita Insan Muda ya di DT.
1: Ya, dekati aku tanpa ending. Dan waktu sudah menunjukkan jam 11 lebih berapa tuh, Bi? Lebih 6 menit.
0: Nah, 6 menit, teman-teman.
1: Nah, jadi buat Insan Muda yang mau bertelepon, yang mau bercurhat di malam harinya, boleh banget ya langsung di telepon 081514939323.
0: Betul sekali. Ini kita menunggu telepon ya sebenarnya. Ada telepon nih yang di apa?
1: Tuh. Sudah ada tuh, sudah ada.
0: Boleh. Tapi ini bukan di WA ya ternyata.
1: Ya ternyata lewat ini telepon seluler dia. Boleh langsung kita terhubung.
0: Selamat malam. Gua belum di load, sorry.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Deti.
2: Dekati aku tanpa ending.
1: Oke, dengan siapa di mana?
2: Dengan Fitri di Sukabumi.
0: Ah, Fitri ya.
1: Gimana nih? Apa mau curhat apa nih?
0: Curhat apa nih?
2: Jadi kan tadi namanya Islam nyari berita tentang dia ya. Almarhum ini.
0: Siapa?
2: Tidak kenapa tiba-tiba kepikiran sama si almarhum ini. Dia satu sekolah sama aku dari SMP sampai SMA. Terus kita pernah satu kelas juga, tapi jarang ngobrol gitu. Dia ngobrol tuh waktu mendekati ini apa?
1: Apa tuh?
2: Dekati wisuda gitu. Dia iseng ke aku karena kan suka jodoh-jodohin dia sama anak-anak cowoknya gitu. Jadi kayak paling iseng lagi, tapi nggak nanggepin apa-apa. Tapi dia tuh baik banget. Ya tuh kenapa aku suka dia dari SMP kelas 9 sampai 2 tahun kemarin aku bisa move on dari dia.
1: Itu burung
0: kicau mania. Fitri,
1: boleh agak jauh dulu gitu.
0: Kicau mania deh.
1: Kicau mania deh.
2: Aku lagi di kamar.
1: Iya itu kenceng banget. Kenceng banget
0: suaranya. Aduh.
2: Itu suara burungnya emang kedengaran ya? Enggak, aku di kamar di belakang.
0: Oh iya gitu.
1: Ya udah lanjut.
0: Lanjut.
2: Iya,
0: kan
2: dia tenggelamnya di pantai. Mana kita aku lupa.
1: Oh. Tapi
2: tadi kita
1: Berarti Kak Fitri sekarang tuh lagi galau ya, rindu sama seseorang yang dimana seseorang itu udah nggak ada ya.
0: Ingatkan dia ke orang yang udah gak ada gitu kan maksudnya.
1: Jadi ya menurut kita berdua ya cukup kasih doa aja kali ya, semoga tenang. Wah ini semakin berkicau mania ya.
2: Jadi aku teh
1: sedih. Iya. Ya mungkin saran dari kita berdua mah ya mungkin cukup didoakan aja kali ya, karena ya dimana seorang yang udah tiada kita mau gimana pun juga ya sulit gitu kan. Ya. Kalau pendapat Abi gimana tuh, Bi?
0: Di satu sisi ini ceritanya udah beres belum, Kak Fitri? Aku perasaan kayak ini ada lanjutannya gitu.
2: Belum. Kalian hilang.
0: Belum katanya. Jadi ya san.
2: Kalian hilang di aku.
0: Ya udah, mungkin mau di chat aja mungkin.
1: Karena ini terhalang suara burung, Kak Fitri. Ya. Mohon maaf.
0: Maaf ya, BTW.
2: Gitu aja, aku ingin ngomong buat cerita.
0: Di WA aja, di chat aja, Kak Fitri lanjut ya.
1: Iya, sama-sama. Ya, mungkin jadi yang kita tangkap itu kalau dia tuh lagi sedih sama seseorang yang sudah tiada di masa lalunya gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi, ya menurut kita berdoa ya cukup doakan aja Kardia ya, yang dimana ikhlaskan juga, jangan malah kita jadi sedih, karena kalau kita sedih itu kasihan juga almarhumnya gitu kan. Jadi kita cukup kirimkan doa aja, semoga itu ditempatkan yang lebih baik gitu kan.
0: Amin. Dan buat Kak Fitri mungkin ya kalau misalnya terus ngelihat pasti mengingat-ingat, tapi alih-alih ke hal yang sedih, ingatnya coba ke hal-hal yang seneng, ya gak sih? Daripada ke hal yang sedih gitu ya kan. Jadi gak terus-terusan terpuruk dalam lautan galau.
1: Betul banget.
0: Terus, jadi ya udah WhatsApp saja ya kalau misalnya mau lanjut.
1: Iya, karena
0: di chat
1: tadi kita terhalang suaranya dengan suara Xiaomania. Mohon maaf ya Kabitri ya. Jadi semua jangan sedih-sedih Kabitri ya. Terus enjoy, happy, dan juga cukup kirimkan doa aja pada almarhum.

0: Oke, okay, kerasa insan muda sekarang udah jam 23 lebih 46 nih.
1: Ya, yang dimana berarti udah waktunya untuk kita berdua untuk pamit undur diri insan muda ya.
0: Ya, so thank you kamu udah nyimak ya dari awal sampai beres. Kalau misalnya ada salah-salah sama siaran, mohon maaf ya.
1: Dan selamat beristirahat insan muda ya. Dan semangat selalu di esok hari, masih ada kegiatan yang bikin pastinya bikin kamu bahagia.
0: Ya, sampai jumpa esok hari dan juga kita yang bertugas ada Abi
1: dan juga Hidar, pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

Nah, for your information, insan muda ya, cuaca saat ini ya untuk di wilayah Kota Sukabumi dan sekitarnya ya, saat ini sudah mulai cerah dengan suhu yang lumayan masih dingin lah insan muda ya, di angka 20 derajat Celcius. Dan kemudian insan muda ya, suhu tuh akan meningkat ke angka 23 derajat jam 7-nya. Tapi ini cuaca tuh akan berubah menjadi berawan ya, dilanjut cerah berawan di jam 8 yang membuat suhu kembali meningkat ke angka 24 derajat Celcius. Di jam 9 sampai jam 1 siang nanti insan muda diperkirakan akan kembali cerah ya, dengan suhu yang perlahan akan terus meningkat hingga ke angka 28 derajat Celcius. Dan kemudian nih di jam 4 sampai jam 2 sampai jam 3 sorenya akan cerah berawan yang membuat suhu perlahan akan menurun ke angka 26 derajat Celcius. Gak sampai di situ insan muda ya, di jam 4 sampai jam 6 sore nanti ya diperkirakan akan cerah. Tapi ini suhunya karena mungkin sore ya menurun ke angka 22 derajat Celcius, dilanjut cerah berawan sampai dengan malam nanti insan muda di jam 11-nya yang membuat suhu perlahan akan terus menurun juga nih hingga ke angka 20 derajat Celcius. Wow, berarti hari ini diperkirakan insan muda akan full cerah dan cerah berawan ya. Happy banget gak sih, apalagi buat kamu yang punya banyak aktivitas di luar ruangan ya, jadi bebas mau ngelakuin apapun insan muda. Dan by the way ini insan muda, biar kamu ya selalu up to date, pasti dong butuh handphone yang saat-saat gak lemot ya. Dan buat kamu yang lagi cari handphone baru, ada si Mustel nih, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana nih mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga ya. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau kamu juga bisa datang ke cabang si Mastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senangnya belanja di si Mastel.